segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Lihat ke...
1: Oke, ekstremis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend, request lagu sesuka hati. Ya, dan buat ekstremis semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya, Radio Ekstra FM.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, ekstrabunis semuanya, kita kembali lagi. Tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend. Request lagu sesuka hati, kembali menyapa ekstrabunia semuanya. Dan dari studio sudah pukul 10:40 melintas ya. Gimana nih kabarnya ekstrabunia semuanya? Semoga masih semangat tentunya ya. Semangat kita karena mau menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ekstrabunia semuanya. Oke, dan juga suasananya semakin meriah ya ekstrabunia. Kemarin ya, suasana kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini benar-benar terasa banget di Kecamatan Gunung Meriah tentunya. Karnaval dan berbagai perlombaan ini berlangsung seru, meriah, dan tentunya semangat kebersamaan ekstramania. Berbagai juga ya perlombaan kemarin turut memeriahkan pada perayaan tahun ini. Itu kemarin di tingkat SD ya, itu lomba yel-yel yang berlangsung sangat meriah. Tentunya para peserta tampil dengan penuh semangat, kompak, kreatif, membuat suasana semakin ramai dan menghibur ekstramania. Sementara itu untuk tingkat SMP ya, kemarin itu keseruannya itu dilanjutkan dengan lomba fashion show. Dan untuk tingkat SMA menampilkan perlombaan drama kepahlawanan. Penampilan para peserta ini benar-benar luar biasa ya ekstramania. Enggak hanya menunjukkan kreativitas dan keberanian ya, tetapi juga mengajak kita kembali mengingat perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tentu aja kemeriahan ini juga dirasakan dalam perlombaan tingkat SMA sekecamatan Gunung Meriah ya. Semangat para pelajar, dukungan dari guru, orang tua, dan masyarakat membuat seluruh rangkaian kegiatan ini semakin semarak tentunya. Dan yang paling terasa dari seluruh kegiatan ini bukan juga soal menang atau kalah gitu ya, tapi juga tentang kebersamaannya, kekompakan, dan kreativitasan juga, dan semangat untuk mengisi kemerdekaan. Ini luar biasa yang seramannya. Dan setelah kemeriahan karnaval dan perlombaan kemarin ya, besok kita akan memasuki momen yang tentunya gak kalah istimewa dari kemarin dan hari ini, yaitu pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, di tanggal 17 Agustus besok Senin ekstramania. Jadi mari kita besok ya ikuti upacaranya dengan penuh hikmat dan rasa nasionalisme. Semoga semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam diri kita semua. Iya. Dan selain karnaval dan perlombaan kemarin ya, ternyata juga ada perlombaan dari Dandim 0109 Kabupaten Aceh Singkil ya, itu mengadakan perlombaan sepeda hias. Kemarin juga itu beragam unik-unik, kreativitas luar biasa ekstramania. Kayaknya kalau jadi jurinya pusing gitu ya. Cuman kalau gak salah untuk pemenang juara satu ya, itu diraih oleh warga Blok 6 kemarin ya. Itu sepedanya berbentuk kapal ya, ekstramania itu gede banget ya. Kalau kemarin yang hadir pasti kelihatan tuh dia yang paling gede gitu ya, paling besar gitu ya. Jadi selain itu ada juga nih yang menarik perhatian warga Gunung Meriah ya, itu ada sepeda hias yang mengkonsep itu Kopdes Merah Putih. Ini mencuri perhatian di masyarakat kemarin ya, di lapangan Mariam Sipoli. Jadi sepeda hias bertema koperasi desa Merah Putih ini mencuri perhatian dalam perlombaan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mariam Sipoli, Kecamatan Gunung Meriah kemarin, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ini salah satu sepeda hias yang menarik perhatian ini datang dari Kuala Baru, ekstramania. Ternyata jauh banget ya, gak sia-sia gitu. Sepeda ini tuh dirancang dengan konsep Kopdes Merah Putih dan dihiasi aneka produk koperasi gitu. Ini seorang yang bernama Mujri, warga desa Kuala Baru, membuat sepeda hias ini ya. Beliau mengatakan ide ini muncul karena Kopdes Merah Putih sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi dia mengaku ya, proses menghias sepeda ini tuh dilakukan bersama adiknya. Jadi mereka bahkan menyiapkan hiasan ini hingga dua hari satu malam ekstramania. Jadi kata Mujri, konsep awal ini yang terpikir bukan hanya Kopdes Merah Putih, tetapi juga
mau memasukkan unsur program makan bergizi gratis atau MBG, tapi dalam pelaksanaannya dia lebih menonjolkan tema Kopdes Merah Putih gitu ya. Dan ini benar-benar mencuri perhatian. Jadi untuk melengkapi konsep ini, adiknya juga turut mengenakan seragam tentara saat mengikuti perlombaan. Nah, Mujri juga mengatakan dirinya ini mewakili Desa Kuala Baru dalam lomba sepeda hias tersebut. Berbagai produk koperasi ditampilkan sebagai bagian dari dekorasi untuk memperkuat tema yang diusung gitu ya. Dia juga memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat sepeda hias tersebut hanya 100.000 Extramania. Oke, dan Mujri juga mengaku ya sempat keliru nih mengenai jadwal kegiatan. Jadi Mujri ini mengira perlombaan ini itu untuk digelar pada tanggal 17 Agustus, tapi ternyata pelaksanaannya adalah hari Sabtu kemarin tanggal 15 Agustus. Jadi walaupun dengan persiapan yang terbatas, Mujri ini tetap bisa menampilkan yang terbaik dan berhasil menarik perhatian juri dan menarik perhatian para masyarakat yang kemarin hadir gitu ya, Ekstra Ramadan. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sih kalau kemarin yang hadir ya, itu kita lihat anak-anak generasi muda untuk di Kecamatan Gunung Meriah. Itu udah semakin kreativitas tanpa batas, eksperimennya tidak diragukan lagi gitu ya. Kemarin juga ada penampilan fashion show dari TK Abatulaan, itu juga luar biasa. Mereka menampilkan anak-anak TK itu mengenakan baju ya dari bahan daur ulang, itu keren banget ya. Kemarin ada yang dari bekas bungkus bom ya, bom biasanya kita buat nyuci gitu ya. Ada juga yang dari kerak telur, ada juga yang dari kertas nasi. Waduh, beragam, luar biasa ekstramannya semuanya. Dan itu tidak kita ragukan lagi ya, para guru, orang tua, para pendamping kemarin juga yang turut memberikan support, itu luar biasa ekstramannya. Waduh, ini patut kita apresiasi. Dan untuk besok ya, kita ingatkan lagi, mari kita ikuti upacara dengan penuh hikmat dan rasa nasionalisme. Semoga semangat kemerdekaan ini terus tumbuh dalam diri kita semuanya, ekstramannya semuanya.

0: Oke, Xermania semuanya, ini sepertinya sudah ada yang mau bergabung kembali bersama kita melalui telepon radio. Kita sapa dulu, ada siapa di sana? Halo, Gado-Gado Weekend.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Mbak Risma, Kak.
0: Oh, ini Mbak Risma di Sultan Daulat ya?
1: Iya, Kak.
0: Apa kabar Mbak Risma?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih, Kak. Kalau Kak Vina-nya gimana
0: kabar sekarang? Udah lama gak gabung. Alhamdulillah, Vina juga sehat, Mbak Risma. Ini hari Minggu kegiatannya gak kemana-mana nih, Mbak Risma. Liburan mungkin?
1: Enggak, Kak.
0: Gak ada, di rumah aja lah ya, istirahat ya. Oh iya, oke. Okay. Santai sama keluarga ya, Mbak Risma ya.
1: Kalau lagi sendiri.
0: Oh, lagi sendiri? Aduh, galau gitu ya. Pada kemana yang lain?
1: Kalau suami lagi kerja.
0: Oke.
1: Okay. Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Aduh, Mbak Risma di rumah aja lah ya. Menjaga rumah ya, Mbak Risma ya. Menanti suami pulang kerja. Oke, okay, Mbak Risma mau dengerin lagu apa ini? Dangdut boleh, judulnya apa?
1: Yang judulnya Doa Suci.
0: Doa Suci, penyanyinya siapa nih Mbak Risma?
1: Kalau nada wanita penyanyinya Rana Rani.
0: Rana Rani Doa Suci ya, yang ada doaku nih. Halo? Waduh, sayang sekali terputus ekstramannya semuanya. Waduh, sayang sekali Mbak Risma di Sultan Daulat terputus ya. Oke, ini sudah terhubung kembali. Kita sapa kembali ekstramannya. Oke, halo Mbak Risma.
2: Ya, halo.
0: Iya, terputus ya Mbak Risma.
2: Oh, ini apa? Gimana ya, kurang jaringannya?
0: Oh, iya jaringannya. Mbak, ini kalau misalnya doa suci kosong, tapi kalau doaku ada. Yang ada doaku nih.
2: Mau
0: ganti lagunya?
2: Lagu
0: apa tuh? Gimana Mbak Risma?
2: Kalau enggak kusalah penyanyi siapa ya? Cincin Putih.
0: Oh.
2: Judulnya Nada Wanita.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Kak Maida, semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Oh iya Kak, maaf ya Kak, soalnya kemarin lagi curhat sama si apa Bang Dabi.
0: Oh. Nanyain. Oh gitu.
2: Oh iya, enggak aku bilang kan, ya boleh lahnya. Kalau Kak Pine itu udah berkeluarga apa belum ya? Ya Bang, belum lahnya. Kak Maida itu, ya memang dia udah pernah berkeluarga, tapi kayak mana ya?
0: Iya,
2: iya,
0: iya, betul. Aduh, ya kita doain yang terbaik ya buat Mbak Maida, semoga segera menemukan jodohnya kembali, amin. Oke, cukup salam-salamnya, lagi, mau lagi?
2: Baru kejadiannya buat keluarga ku aja lah Kak, semoga keluarga sekitar macam warna-warna itu aja ya Kak ya.
0: Oke, boleh. Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang Mbak Risma di seputaran Sultan Daulat ya. Sebelum salam, request lagu Cincin Putih. Oke, ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, keseruan semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 55 menit melintas. Gak terasa udah 2 jam, 4 jam perlalu Vina menemani dan menghibur keseruan semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya bisa kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang berbeda tentunya masih bersama Vina. Oke, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar. Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
1: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
6: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
7: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
6: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
7: Bodoh amat.
8: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal berjual beli adalah menghindari banyak bersumpah dengan nama Allah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli atau melariskan dagangan. Sebagai contoh, terkadang seorang pedagang berkata, "Demi Allah, barang ini paling bagus kualitasnya." Atau, "Demi Allah, saya menawarkan barang ini kepadamu dengan harga yang sangat murah." Atau, "Demi Allah, engkau tidak akan kecewa dengan barang ini." Bersumpah semacam ini dilarang. Baik pedagang tersebut jujur dalam sumpahnya, apalagi berdusta. Jika ia sampai berdusta dalam sumpahnya itu, maka kezalimannya semakin berlipat. Bersumpah dalam jual beli memang dapat melariskan dagangan, akan tetapi melenyapkan keberkahan usaha. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para pedagang untuk banyak bersumpah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah, mamhaqatun lil-kasb.'"
0: Bersumpah palsu itu menyebabkan larisnya dagangan, tetapi melenyapkan keberkahan hasil usaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perdagangan yang disertai sumpah akan hilang keberkahannya, karena perdagangan tersebut dilandasi oleh pelanggaran terhadap larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita tinggalkan bersumpah dengan nama Allah dalam perkara jual beli. Yakinlah, jika Allah hendak memberikan rizkinya kepada seseorang, maka rizki itu akan datang kepadanya tanpa

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: قدرت و جز لمن.
1: Jadi cara bagaimana kita bisa menjelajahi malam mimpi? Aku dulu akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

Kita adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصواب.
1: يكفيها قول مليكها في حقها والعاديات ويزيدها شرفا.
2: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah, baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan, ada amanah dalam rumah tangga, ada amanah dalam dunia pendidikan, ada amanah profesi, dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara Islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
2: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat, ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoinya.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup yakni selama 7-8 jam sehari agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

keinen Grenzen der Urlaub. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sisakan? Dan memohon ampun kepada Allah.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu saja merasa kurang, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya, hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis sama'i yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoling nomor 3 Laiput Raja Singkel. Selamat malam Isra Mania. Apa kabar ini ya kabar Isra Mania? Pasnya masih setia banget.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoling nomor 3 Laiput Raja Singkel. Selamat malam Isra Mania. Apa kabar ini ya, kabar Isra Mania pasnya?

Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lai Putra Cisinggel. Selamat malam Isramania. Apa kabar ini ya kabar Isramania? Pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, di 16 Agustus 2026 ya, tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program Gabut FM Isramania semua ya. Ini bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 11 malam nanti. Jadi buatnya kamu yang mau bergabung ya, silahkan di nomor yang sama ya, di 0811 648 1048.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar

0: Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program Gabut FM Ramania semua dan jelas masih bareng ke Maidani dan juga dia tadi sebukul berapa ya? 21.35 menit melintas ya. Jadi buat yang mau bergabung, oke, silakan ya di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga. Serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Serai FM. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Maida.
0: Ya, waalaikumsalam. Apa kabar ini, Bang Putra?
1: Kabar Bang Putra, kabar baik. Kabar Pak Maida, semua cukup-cukup kemana?
0: Juga, baik ya. Oke, ini gimana nih cuaca di sana, Bang Putra?
1: Cuaca seputar cepat Bang Putra agak tadi pagi hujan cepat Bang Putra.
0: Hujan ya tadi pagi ya, itu lama hujannya atau sebentar?
1: Hujannya sekitar dari jam 9 sampai jam 12.
0: Oh, lumayan lama juga ya.
1: Iya.
0: Sekitar 2 jaman. Oke lah kalau
1: iya, itu. Tapi tadi nampak Bang Putra yang menjual beras kena. Ya, kena bakar lah ya.
0: Oh iya, mungkin karena belum ini ya, antisipasi ya, jadi kena basah.
1: Iya, tenda-tenda, nggak menyamankan.
0: Iya, berarti tadi lokasinya itu di mana Bang Putra, di pajak?
1: Di pajak itu.
0: Di pajak mana? Rimo.
1: Salam.
0: Oh, sebelum salam. Ya udahlah, kalau gitu di Bang Putra kira-kira mau minta lagu apa nih?
1: Ini Bang Putra minta lagu daerah Pasarnya Herlin Sidoro, Salam Tanganku.
0: Lagunya belum sih kita puterin Bang Putra, karena harus keliling dulu nih kalau muterinnya ya ke depan. Yang lainnya
1: dulu. Ya udahlah, perhijuan dia aja lah, Nirmala.
0: Nirmala? Udah pernah Maida puterin belum sebelumnya?
1: Ya, pernah dengar ya. Bang Putra kemarin itu.
0: Iya betul, oke lah. Oke, salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya mbaknya Pak Maida, semoga selalu senang kecil, Pak Tepet, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nosa Manik, Pak Eben Kombi, Bang Rendi, Bang Boy, Kulit Titik, Bang Nantak Mas Pontil, buatnya Pak Salam, Pak Eko Prasetyo, Pak Haji Arif, buatnya Kak Entina Zahra, buatnya Bang Sahat Kadapi, Bang Remyadi, buatnya Pak Omat, Bu Letri, Nama Agus, Nama Iwan, Nama Gilang, semua dapat disebutkan kita bersatu yang mana dapat disebut nama Bang Putra. Oke, Kak Maida, kalau belum ada sih semoga selalu sebesar kecil. Assalamualaikum, Kak Maida.
0: Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu darinya Putra ya di seputaran sebelum salam. Minta lagu Juandi Nirmala, nanti kita puterin lagunya spesial buatnya Putra. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1168 1048. Halo NND. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Nosa?
1: Alhamdulillah Kak, dengan rahmat Allah, sehat ini Kak dan semangat.
0: Oh, sehat ya, alhamdulillah kalau sehat. Ini Pak Nosa lagi ngapain jam segini, kok belum tidur Pak?
1: Kak, ini bukan dengan radio, tadi kan kerja ini, kami istirahat, dengan radio jadi semangat.
0: Oke, kalau gitu sarapan, makan sudah ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah kalau sudah. Baiklah kalau gitu Pak Nosa mau minta lagu apa nih Pak?
1: Lagu dangdut Kak.
0: Dangdut yang mana itu?
1: Mansur F, judulnya Ku Minta Maafmu.
2: Mansur S, judulnya Ku Minta Maafmu.
1: Iya.
2: Karya lagunya Mansur S, koleksinya Ku Minta Maafmu. Kosong nih Pak, mungkin mau diganti sama Mansur S yang lain?
1: Boleh Kak E, kalau gitu Boy Sandi apa itu Kak E, judulnya Rakit Panen.
2: Kalau Boy Sandi kita koleksinya masih sedikit ini Pak.
1: Berarti itu nggak ada ya?
2: Iya, bisa sih Pak. Tapi kayaknya besok pagi nih diputar lagunya. Besok pagi, iya di programnya si Vina gitu.
1: Oh iya. Enggak lagu dorong aja.
2: Lagu siapa?
1: Karo.
2: Lagu Karo?
1: Iya.
2: Yang mana Pak?
1: Lagu dulunya Mister ini tidak.
2: Oke, salamnya buat siapa aja nih Pak?
1: Kalau buat makan nida, Allah harus selalu semangat saya di udara.
2: Siap Pak, terus.
1: Aku tidak ada tiku juga ada atau terlibat kerarik. Buat adikku putra kebangku untuk di sini salam, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Ada Andre Tumangger, ada Abang Kusihar, ada Pak Huta Barat, ada Kak Mutia di Gotong Telaga. Ada Risma di Super Donat, Baru Makmur, mudah-mudahan sehat juga. Ada Cinta, ada juga Pak Salam, Pak Eko, ada Bu Lastri, Pak Roy, Ella. Buat semua-semua Kak, ucapannya ya semua pendengar, salam keluarganya lewat udara.
2: Siap.
1: Assalamualaikum ya Kak E.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu. Dari Pak siapa namanya tadi ya Pak? Pak Nusa ya, minta lagu darinya Salam Manis. Dan coba siapa lagi, ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Kak Maida.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
3: Pak Eko Prasetyo.
2: Oh, Pak Eko.
3: Apa lupa? Lama, penggemar lama ini.
2: Iya, Pak. Lupa. Sedikit lupa, tapi nggak banyak. Ya.
3: Apa-apa. Lupa kan terhormat.
2: Iya. Bapaknya apa kabar ini, Pak?
3: Alhamdulillah. Udah mendingan ini. Udah sehat.
2: Berarti kemarin sakit, Pak?
3: Dikasih ganjaran sedikit, dikasih teguran supaya suruh berhenti kerja mungkin ya.
2: Bukan berhenti Pak, lebih ke istirahat sebentar kali ya.
3: Iya, suruh istirahat dulu.
2: Iya, istirahat dulu. Cari, gak usah ngoyo-ngoyo temen golek duitnya ya. Ngono nek pamane wong Jawa ngomong Pak.
3: Saya main wong Jawa apa wong di, kok bisa Jawa?
2: Lalu aku loh Pak, wong dindi Pak. Aku gak Pak. Iya, aku blasteran lagi, Pak.
3: Oh, iya apa-apa.
2: Iya, Pak.
3: Aku hampir salah, Mbak. Tak pikir ke Vina, kok mirip Vina.
2: Suarane mirip Vina ya, Pak. Oh, berarti mau salah repinya lo Vina ngono.
3: Ya, karena putra mau munggah, ya lo. Kak Maida, berarti Kak Maida ya. Hampir aku Vina.
2: Masa tau Pak suarane podo, padahal ora lho Pak, tenan. Nek suarane Maida rada-rada cempreng. Iya tenan Pak, tapi nek Vina ora.
3: Lewat udara ado neradi tadi suarane enggak jarang.
2: Iya mungkin seko iki ne yo, mike mungkin sing agak larang iki.
3: Iya.
2: Ya mike rada larang.
3: Siaran nang dia
2: eh. Oh ala Pak, masa tau Pak, yo ampun. Wingi isek nang goa kaya
3: gitu. Aku sering karo ikut Mas Capi.
2: Gitu. Iya, kalau malam Seninnya doang nih Maida yang siaran. Tapi kalau malam Selasa sampai malam Minggu, ya mungkin Bang Davi.
3: Oh, tapi Mbaknya bagian sekali seminggu yuk.
2: Ora, aku kan siaran sore Pak.
3: Oh, sore.
2: Iya, sore. Isu Vina. Terus seko jam loro sampai jam 4 Haris. Haris. Seko jam 4 ya, ke jam 6.
3: Kangen juga pengen krungu suarane penyiar-penyiar.
2: Ah, nek Nek suarane Maida, Pak, Bapak iku rungokno saka jam 4 sampai jam 6 sore, Pak, nang programe Nende. Lagu-lagu daerah.
3: Iya, iya.
2: Niku kula penyiar, Pak.
3: Sampean, Pak.
2: Alhamdulillah. Kabare sehat niki, Pak.
3: Alhamdulillah. Tinggalin nang ndi sampean?
2: Alah, tinggalin nang ndi ya, Pak? Ya nang kene lah, enggak ada teko Radio X Raven. Enggak,
3: mesti nang Rimo po sing kiling ngono.
2: Aku nang Rimone, Pak.
3: Rimone nang kota ne. Iya,
2: heeh. Oh, Rara. agak pelosok, cuman nek diomong.
3: Oh, itu mentat sih tekani.
2: Pokoknya karo Rimo iku ora ado maning ngono lho.
3: Enggak, nek ketekan aku kan membawa rahmat. Tapi gak usah wedi.
2: Piye?
3: Nah, aku tak kok membawa rahmat, membawa berkah.
2: Oh, ngono. Ya ya. Tambah kekayaan ora, Pak? Muga nek tambah kekayaan.
3: Syukur
2: kan sehat. Tambah kekayaan kon Gunung Kawi ngono lho ya, kaya sang viral-viral kae ngono.
3: Dicau-cau.
2: Astagfirullahaladzim. Ora, Pak, ora, Pak. Iki gur apa jenenge guyon ya.
3: Ya iya, aku ngerti
2: kok. Iya, Pak. Ya wis, Pak, arep jalan lagune sapa niki, Pak?
3: Kok saya tak golek ya.
2: Ida Laila.
3: Spirit kedua.
2: Oke, Pak. Salam minggu sapa?
3: Ya, gue istriku tercinta. Gue kan nganten baru, jadi ya men sama salah Siti.
2: Iyalah, iya. Pengantin baru ya, Pak.
3: Tapi ini berarti... saya kan pas aku baru kapung radio takon promosi iki nomorku. Yo Pak, enggak di promosi. Akhirnya aku ngoleh TV.
2: Lho apa ya ta, Pak? Lho aku lho Pak wis sali tenan. Walah. Berarti iki anu yo.
3: Promosi iki nomorku, cuman sing nelpon aku malah padha lanange ngopo.
2: Oh alah, mbok kae lanange arep ngopo? Paling arep anu Pak, kanca-kanca kawan, kawan-kawan curhat mbok. Kayak ngono.
3: Iya, ya, saya ini harus orang nanti harus dikirim fokus.
2: Ya kan, saya ini bisa neng kawan toh, Pak. Jadi ini Pak Mani harap ngobrol ya tinggal dijak istri ini ngobrol ngono, wong omah.
3: Oh iya ya.
2: Ya wes Pak, salamnya gak sopan nih Pak.
3: Salamnya aku tak makmum karo putra ya, aku ora apal siji-siji ne pendengar Astra iki ya apal. Ati jamaah ae makmum karo putra. Yo salame sing pertama yo kanggo sampean nek gak meta.
2: Oh,
3: sehat selalu pagi ya, marang rezeki.
2: Amin.
3: Kabeh sekali urus tali. Diparingi momongan meneh yo.
2: Ya walah, jare momongane kepiye ngono lho. Aku pun bingung nek yo nek dikeki sepak, nek dikeki momongan kok gelem seneng ngono, tapi masalahnya kepiye ngono lho. Susah, Pak. Ya, astagfirullah. Ya wis, Pak. Ya wis, ya Pak. Ya suwun, Pak.
3: Ya ya, kedulane karo Bang Tapi.
2: Ya, Pak. Ya.
3: Baik juga.
2: Ya, siap Pak, siap.
3: Oke, matur suwun.
2: Nggih, sami-sami, Pak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon ketiga ya. Ada Pak Eko. Tapi ini ada yang gabung lagi nih. Coba sapa lagi ada siapa di sana. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Tepos?
4: Kabare sehat di sana, sehat.
2: Insyaallah sama sehat juga kayak Pak Tepos ngono lho. Pak.
4: Entun.
2: Piye iki mau, Pak? Maida kok nambah momongan meneh?
4: Terserah sampean aja.
2: Iya kan, Pak? Ya walah. Kayane panjang iku. Ya wes lah, Pak iki. Bingung. Lagunya lagu sapa nih, Pak?
4: Ya iki antum, Pak.
2: Ah, lagunya lagu sopo nih, Pak?
4: Lagunya pilih nih, terserah. Yang pentingnya kita malah.
2: Oh, yang pentingnya kita malah. Oke, salamnya, Pak, nggak sopo?

0: Kalau menggo KPL lah, jarang munggah kan, saya sih nggak kenal paling apalah, bang apa karo bang opo, bang salam, karo mbak Mai, karo kru KPL. Ya salam saya selalu selaku pak selalu. Mulai mbak Yo, salam KPL okay. Mbak.
1: Siap pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada Pak Tepos ya di seputaran blok 18 ya, minta lagu darinya. Evita Mala katanya Meda Jim pilihin. Oke deh nanti kita pilihin lagunya itu spesial buatnya Pak Tepos ya. Baiklah ya, kita coba break dulu, kita puterin ya single bagus dari ini lagunya Meda dulu nih. Meda suka sama lagu ini gitu loh. Jadi ini lagunya juga Meda spesialin buat teman-teman Mixramania semua. Ada Serigala Berbulu Domba, semoga terhibur di malam hari ini.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

pagi Sromania, di studio stop pukul 22 lewat 57 menit melintas ya, dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit ya dari ruang dengar Sromania semua. Insyaallah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama, yang berbeda ya. Oke, kalau gitu Meda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagai malam yang kelam tiada.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekstramannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Senin ya, 17 Agustus 2026 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstramunianya acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ekstramun lagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 4 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bang salat subuh. Askala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Baik, selamat ini langsung dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Inilah acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstramunia para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstramunia hari ini 17 Agustus 2026 di hari Senin ini. Hari ini hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tema kita Mutiara Subuh kita hari ini yaitu edisi khusus peringatan HUT RI yang ke-81 dengan tema kita yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan, mencari keberkahan negeri. Soalnya ini cari kajian kita pagi hari ini, semoga mengingatkan kita kembali akan pentingnya nikmat kemerdekaan itu. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di cara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala

pun aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Rasulullah Mama bersabda, an Abi Hurairah radhianhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhianhu berkata bahwasanya Rasulullah Mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaminnya jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Selamatnya para penyintas acara Mutara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini ya, di edisi khusus 17 Agustus 2026, edisi khusus peringatan HUT RI yang ke-81 ya. Nah, dengan tema kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mencari keberkahan negeri. Selamatnya, kita sudah berada di proklamasi yang ke-81 ya. Artinya kita sudah 81 tahun merdeka ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, sebagai warga negara? Tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam adalah ya mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Jadi, mensyukuri nikmat itu hukumnya wajib ya. Nah, jadi syukur nikmat itu wajib. Jadi nikmat Allah itu begitu banyak, enggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung itu nikmat-Nya Allah, kamu enggak akan sanggup menghitungnya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur, nikmat harta, nikmat begitu banyak. Termasuk dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, nikmat kemerdekaan itu. Jadi sebagai umat Islam, mensyukur nikmat kemerdekaan dengan menyadari bahwa kebebasan dari penjajahan adalah anugerah dari Allah. Ceritanya dalam sejarah 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun kita dijajah Jepang, menderita ya, tapi dengan usaha, tekad ya, dengan semangat ya, dengan pengorbanan, air mata, jiwa, harta, Allah berikan rahmat-Nya, Allah turunkan kepada kita nikmat bagi kita, yaitu nikmat kemerdekaan. Syukur ini diwujudkan melalui perpenguatan tauhid. Jadi sebagai hamba Allah, bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan itu dalam Islam? Jadi ada makna merdeka secara lahir, bebas dari penjajahan, penindasan, ketakutan, diskriminasi, fisik dan sebagainya ya. Dan itu revolusi fisik ya, nah, melawan penjajah atas berkat rahmat Allah ya. Kita diberikan Allah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari ini 17 Agustus 2026, 81 tahun Indonesia merdeka. Merdeka secara lahir, bebas dari penjajahan Belanda, bebas dari penindasan,
bebas dari ketakutan, bebas dari diskriminasi fisik. Tapi juga penting juga kita harus merdeka secara batiniah. Bagaimana cara merdeka secara batiniah? Hati yang bebas dari penghambaan kepada sang makhluk. Ya, jadi bebas dari mengikuti hawa nafsu yang condong kepada kejahatan. Nah, dan hanya tunduk kepada Allah semata. Ini menandakan kita merdeka secara batin. Istilahnya kadang kita bertanya, benarkah kita sudah merdeka? Secara fisik kita sudah merdeka, secara lahiriah ya. Nah, sudah diakui di dunia, kita Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Nah, dalam sejarah saya baca itu kita yang ke-50 kalau tidak silap ya. Nah, artinya apa? Negara seluruh dunia mengakui Indonesia ini. Nah, sekarang secara lahiriah sudah. Yang paling penting bagaimana juga penting kemerdekaan batiniah. Hati yang bebas dari penghambaan kepada sesama makhluk ya, ya atau hawa nafsu. Jadi kita hamba Allah ya, yang namanya sebagai hamba Allah, tugas kita bagaimana? Beribadah kepada Allah. Sebagai warga negara, kewajiban kita apa? Mempertahankan kemerdekaan itu dan mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara apa? Dengan cara nyata mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Sebagai seorang muslim, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Yang pertama, menegakkan tauhid kepada Allah. Memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Jadi kalau Anda masih juga seorang muslim masih melakukan kesyirikan, berarti Anda tidak nyata mensyukuri kemerdekaan itu. Nah, merdekakan diri dari perbuatan syirik. Bertauhidlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, bekerjalah, berusahalah, berdoalah, faiz azamta, fatawakkal ala Allah. Inilah yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu, para pendahulu kita dulu. Mereka berjuang secara fisik, dibaringi dengan usaha, ya untuk bebas negeri ini dari penjajahan. Nah, atas berkah rahmat Allah dalam undang-undang 1945 ya, dicantakan. Kita merdeka, diakui oleh dunia ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mensyukur nikmat kemerdekaan ini? Sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, menegakkan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Nah, kita sudah dengan kita merdeka, kita tidak lagi takut sholat, tidak lagi takut puasa, tidak lagi takut ke masjid, tidak lagi takut keluar rumah. Kenapa? Sudah merdeka. Tidak ada lagi yang menjajah kita, tidak ada menindas kita. Nah, oleh karena itu isi kemerdekaan dengan cara apa? Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Dengan cara apa? Yang pertama tadi, tegakkan tauhid. Nah, dimulai dari ku ampusakum diri kita, kemudian ahlikum keluarga. Ketika pribadi-pribadinya sudah bertauhid yang benar kepada Allah, dia bagian pada keluarganya, maka tegaklah tauhid tengah-tengah keluarga itu. Nah, kalau sudah berkeluarganya baik, ya, nah insya Allah masyarakat juga baik. Ketika masyarakatnya bertauhid yang benar, insya Allah bangsa negara juga baik, ya. Nah, jadi menegakkan tauhid, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Menjalankan ya tuntunan agama itu dengan baik dan benar. Sebagai seorang muslim ya, jadilah muslim kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Jadi meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ini cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Jadilah pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang taat. Jalankan syariat agama Allah dengan baik dan benar. Jauhi kemaksiatan agar mendapatkan berkah negeri ini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kan itu janji Allah. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu faghasnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Jadi mensyukur nikmat Allah itu dengan apa? Ya, dengan kita bertauhid yang benar kepada Allah.
dengan meningkatkan ketaatan, menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang baik. Setiap warga negara jadilah pribadi yang baik. Insya Allah, negeri kita akan mendapatkan berkah. Mengisi dengan kebaikan, berkontribusi aktif dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Islam ini ada namanya pembangunan fisik, ya. Bangun rumah sekolah, bangun lembaga pendidikan, bangun tempat-tempat, bangun jalan, itu fisik. Penting juga pembangunan rohani, batin. Nah, ini tugas guru nih, tugas ustadz ini, tugas penceramah ini, tugas para mubaligh-mubalighat, mu'alim-mu'alimah. Jadi kita jangan mengatakan tidak penting, setiap pribadi kita punya tanggung jawab untuk memajukan umat ini, memajukan bangsa ini. Nah, isi dengan apa? Dengan kebaikan. Saya sering sampaikan ceramahnya dulu, ya, dalam kajian diam kemarin, ya. Mengambil pernyataan Presiden Amerika, ya. Apa yang kau, jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang kau berikan untuk negara ini. Nah, begitu kata Abraham Lincoln yang terkasih lah, ya, adalah mantan Presiden Amerika, ya. Nah, jadi apa yang bisa kita berikan untuk kontribusi untuk negeri ini? Nah, lakukan itu. Oh, saya hanya bisa mendidik menjadi guru. Lakukan itu. Khairun nas amfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Oh, saya hanya sepekerja. Jadilah pekerjanya yang baik. Nah, makanya para ulama mengatakan, saya tidak tahu apakah ini hadis ataukah hanya ucapan, ya. Nah, ternyata negeri itu bisa berdiri kena pilar ini. Ya, bagi apa itu termasuk tegaknya negeri itu kena sebab ini. Yang mana itu? Yang pertama adalah ilmunya para ulama. Ini penting sekali, ya. Nah, jadi kita harus kita pahami di satu negeri, satu tempat, maunya di situ ada ustadznya, ada ulamanya, mengajak manusia ke jalan Allah, mengingatkan manusia ketika lupa, membangunkan manusia ketika dia tertidur. Ini tugas siapa? Tugasnya para ulama. Jadi kalau ingin negeri, ingin diri kita itu berkah, ya. Nah, pilar yang pertamanya ada. Nah, ada empat hal tegaknya sebuah negara itu. Pertama, ilmunya para ulama, para guru-guru kita. Di satu desa, satu kampung, satu kota, satu negeri, ya. Nah, harus ilmunya para ulama itu penting. Nah, jadi ketika kita tidak tahu, tanya pada guru-guru kita. Nah, jadi ilmunya para ulama itu penting, karena mereka suluh di tengah-tengah umat itu, penerang dalam kegelapan. Nah, di zaman dulu Rasulullah itu wa minaz zulumalaitan ilan nur, membawa kepada kegelapan kepada cahaya. Jadi para guru-guru kita itu mengingatkan, jadi pentingnya ilmunya para ulama itu. Ya, karena ilmu adalah tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan dengan damai dan harmoninya. Ini ilmunya para ulama, penting sekali, ya. Nah, jadi para penguasa, para pengusaha, para pekerja, belajarlah, ya, dengarkan nasihat ulama itu, nasihat guru-guru kita itu, nasihat para ustadz, ya, para penceramah-penceramah kita itu. Ambil ilmunya. Unzur maqala wala tanzur manqala. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Lihat apa yang disampaikannya, tapi jangan lihat siapa menyampaikan. Kita penting, ya, ilmunya para ulama itu. Yang kedua, agar pilar dunia negeri itu berkah, ya, adilnya para pemimpin, adilnya para penguasa. Jadi seramanya, jadi para penguasa itu kakinya sebelah di ke sorga, kakinya sebelah ke neraka. Dia harus ada dalam hidup. Nah, kalau dia condong kepada kejahatan, neraka menantinya. Ketika dia condong kepada kebaikan, maka sorga menantinya. Nah, makanya kita sebagai makmum dalam sholat ikut itu. Sholat ada kalau sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Maka imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud. Imam duduk di antara dua sujud, makmum duduk di antara dua sujud. Imam sujud lagi, makmum sujud lagi. Imam tasawuf, makmum tasawuf. Imam mengucapkan salam, makmum mengucapkan salam. Ketika imam lupa, tugas makmum mengingatkan. Nah, begitu juga kita ketika menjadi kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, ikuti pemimpin itu. Tapi dengan catatan, selama dia taat kepada Allah. La ta'ata, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi bersabda,
La ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis muttafaqun alaih. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi bersabda, tidak ada ketaatan dalam maksiat, hanya saja ketaatan dalam perkara ma'ruf, kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ilmunya para ulama, keadilan para penguasa. Jangan menjadi pemimpin yang zalim. Tidak boleh. Ittaqul zulma. Ya, takutlah kamu kepada kezaliman. Inna zulmat zulma yaum qiyamah. Sesungguhnya zalim itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Adil dalam memimpin. Imam sholat lupa, makmum di belakang ingatkan, tapi dengan cara baik. Laki-laki subhanallah, perempuan dengan bertepuk tangan. Artinya apa? Ada mengingatkan. Disitulah pentingnya kita dalam hidup. Saling mengingatkan. Lupa pemimpin, makmum mengingatkan. Jadi ketika pemimpin benar, makmum ikut itu. Nah, jadi pemimpin yang adil. I'dilu wa qarubri taqwa. Ya, berlaku adillah. Adil itu akan mendatangkan kepada ketakwaan. Selanjutnya kita sedang mengkaji ya, edisi khusus ini. Peringatan HUT RI yang ke-81. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mencari keberkahan negeri. Negeri itu berkah karena ada ilmunya para ulama. Yang kedua, keadilan para penguasa dalam berbagai level ya. Dari tingkat desa, kecamatan, juga desa, kecamatan ya, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian provinsi, ya, kemudian sampai negara ya. Nah, jadi siapa memimpin itu? Jadilah imamun adil, dan itu akan mendapatkan apa? Fasilitas diberikan Allah dari kiamat, zillahnya Allah. Kalau Anda menjadi pemimpin yang adil, ya, keadilan para penguasa ini mendatangkan berkah negeri. Yang ketiga, yang dititipkan harta oleh Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu bagaimana? Dengan berzakat, infak, sedekah. Orang kaya yang dermawan, ya. Inilah pilar kehidupan negeri agar berkah. Jadi kalau ilmunya para ulama dipakai, para guru-guru kita. Kemudian apalagi? Kemudian keadilan para penguasa, apalagi? Kemudian orang kayanya juga dermawan, ya. Ya, suka memberikan hartanya untuk kepentingan agama ini, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Yakinkan diri kita, harta tidak berkurang kena sedekah. Catat itu. Itu janji Rasulullah itu. Tidak pernah kita dengar gara-gara dia bersedekah, gara-gara dia berinfak, gara-gara dia membantu fasilitas umum, membangun masjid, madrasah, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, pondok pesantren, ya dan sebagainya. Dia miskin? Tidak. Justru dengan dia berbagi, dia dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Janji Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum usabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kalau Anda menjadi pemimpin yang adil, ya, keadilan para penguasa ini mendatangkan berkah negeri. Yang ketiga, yang dititipkan harta oleh Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu bagaimana? Dengan berzakat, infak, sedekah. Orang kaya yang dermawan, ya. Inilah pilar kehidupan negeri agar berkah. Jadi kalau ilmunya para ulama dipakai, para guru-guru kita. Kemudian apalagi? Kemudian keadilan para penguasa, apalagi? Kemudian orang kayanya juga dermawan, ya. Ya, suka memberikan hartanya untuk kepentingan agama ini, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Yakinkan diri kita, harta tidak berkurang kena sedekah. Catat itu. Itu janji Rasulullah itu. Tidak pernah kita dengar gara-gara dia bersedekah, gara-gara dia berinfak, gara-gara dia membantu fasilitas umum, membangun masjid, madrasah, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, pondok pesantren, ya dan sebagainya. Dia miskin? Tidak. Justru dengan dia berbagi, dia dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Janji Allah itu, ya.

kita dengar gara-gara dia bersedekah, gara-gara dia berinfak, gara-gara dia membantu fasilitas umum, membangun masjid, madrasah, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, pondok pesantren, ya dan sebagainya, dia miskin? Tidak. Justru dengan dia berbagi, dia dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Janji Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wasabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan menguatkan posisi kedudukanmu. Jadi pentingnya ya orang kaya yang dermawan. Ini pilar kehidupan berbangsa bernegara juga. Nah, tegaknya negeri itu agak berkah ilmunya para ulama, keadilan para penguasa, orang kaya yang dermawan. Kemudian apa lagi? Nah, ini penting. Kemudian kita jangan sampai lupa ya doanya orang-orang fakir yang takwa kepada Allah. Jadi selama ini kita jangan sampai mengatakan menyepelekan para mustadafin ini, orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini. Nah, jadi kalau kita dalam kehidupan ya keseharian kita butuh ini yang punya. Jadi bagaimana tolong agama Allah ini dengan cara apa? Dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi cara mensyukur nikmat Allah ini, termasuk nikmat kemerdekaan ini, jadilah pribadi yang taat, jadilah pribadi yang soleh, jadilah pribadi yang bertauhid kepada Allah. Kemudian apa lagi? Jadilah pribadi yang baik. Kemudian yang paling penting apa? Jaga persatuan umat, jaga persatuan bangsa ini. Nah, kalau dalam bahasa Qur'annya, innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu bain akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya. Kalau bahasa ayat Quran lain, wa'tasimu bihablina jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Jaga persatuan. Ya, persatuan sesama umat ya, persatuan antar suku, persatuan antar ya bersatu kita. Nah, katanya kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi jaga persatuan itu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita ta'awun, tolong menolong. Saudara kita sakit, jenguk dia. Saudara kita perlu bantuan, bantu dia. Dia perlu pinjaman, pinjamkan dia. Kalau dia butuh, kalau dia sakit, jenguk dia. Ketika dia butuh, tolong dia. Nah, jadi menjaga persatuan umat, persatuan bangsa itu wajib ya. Nah, Allah sudah berikan kepada kita kemerdekaan ke-81 tahun ini. Tugas kita, para pendahulu kita dulu sudah, mereka sudah merebut kemerdekaan itu dan sudah merdeka. Tugas kita bagaimana? Mempertahankan ya nilai-nilai kemerdekaan itu dengan apa? Dengan senantiasa menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, menjaga persatuan, dan yang paling penting apa? Jangan lupa kita mendoakan ya para pahlawan kita, mengenang jasa pejuang itu ya, kemerdekaan itu ya, dengan memohonkan ampun bagi para suhada yang telah merebut kemerdekaan bangsa ini. Nah, mereka berjuang ya, memang semua amal itu tergantung niat. Kalau niat mereka untuk ya karena Allah, Allah akan berikan ya fasilitas ya berupa surga aja Allah. Nah, tugas kita doakan itu. Istilahnya, jadi bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Secara pribadi, tegakkan tauhid, jauhkan diri kita dari syirik ya. Kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan menjaga persatuan, mendoakan para pahlawan kita. Nah, insya Allah ya, semoga Allah berkahi para. Dan makna kemerdekaan itu, merdeka secara lahiriah, bebas dari penjajahan, penindasan, ketakutan dan diskriminasi fisik, dan merdeka juga secara batin, yaitu hati yang bebas dari penghambaan kepada sama makhluk, hawa nafsu, dan hanya tunduk bergantung kepada Allah. Selanjutnya kita akan sambung edisi khusus peringatan HUT RI yang ke-81 ya, dengan mensyukur nikmat kemerdekaan dengan mencari keberkahan negeri. Kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih ya Mas Setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya 1479 Hijriah 1 September 2008 sudah hampir 18 tahun kita Mutiara Subuh ini sebenarnya. Jadi ada pembangunan fisik ya nampak dia. Nah, tapi ada pembangunan rohani yang kadang kita tak terlihat. Ya, ya para guru-guru kita. Jadi pentingnya ilmunya para ulama agar tegaknya negeri itu agar berkah. Ya, keadilan pada para penguasa, apalagi harta dermawannya para hartawan ya, orang kaya, dan doanya para mustafinnya orang-orang miskinnya. Istilahnya kalau kita baca sejarah, nama kita edisi khusus peringatan HUT RI ya. Siapakah proklamator Republik Indonesia? Ya, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ya. Baik. Mari coba yang Anda punya web coba lihat bagaimana kisah kehidupan sederhananya seorang Hatta ya. Nah, ini kan edisi khusus peringatan HUT RI ya. Saya juga membaca nih, Anda silakan baca di webnya. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Namanya Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Mengidamkan sepasang sepatu merek Belly buatan Swiss. Ia bahkan menyimpan guntingan iklan sepatu tersebut di buku hariannya. Namun, sepatu itu tak pernah terbeli hingga akhir hayatnya. Karena uang tabungannya selalu habis untuk keperluan rumah tangga atau membantu orang lainnya. Bayangkan seorang wakil presiden ya, namanya Bung Hatta. Ternyata bercita-cita ingin membeli sebuah sepatu Belly buatan Swiss. Tapi sampai akhir kehidupannya tak terbeli itu. Nah, apa kisah dibalik sepatu impian itu? Menabung secara jujur, Bung Hatta tidak pernah menggunakan jabatan atau kekuasaannya sebagai pejabat negara untuk meminta atau mendapatkan barang mewah secara cuma-cuma. Apalagi uang selalu terpakai. Setiap kali uang tabungannya terkumpul untuk membeli sepatu tersebut, selalu ada keperluan mendesak keluarga atau kerabat yang lebih membutuhkannya sehingga uangnya pun terpakai. Nah, ditemukan keluarganya guntingan iklan dan catatan tersebut baru ditemukan dari istri dan anak-anaknya di dalam buku hariannya setelah Bung Hatta wafat pada tahun 1980. Dan saya baca di web Islamannya. Begitulah seorang Bung Hatta ya, proklamator Republik Indonesia kita. Nah, yang membaca ya dibaca proklamasi ya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Hatta itu. Nah, kita baca itu. Itu wakil presiden pertama RI, Bung Hatta ya. Belajar dari itu bahwa para pemimpin dari berbagai level ya. Nah, lihat bagaimana orang pendahulu-pendahulu kita. Mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan, tapi mereka lakukan itu apa? Untuk umatnya, untuk bangsanya. Dia tidak memperkaya dirinya. Dia menampakkan keteladanan itu. Jadi contoh bagi kita generasi hari ini dan masa akan datang. Saya baca lagi sama yang punya web. Coba baca kisah Haji Agus Salim. Siapakah Haji Agus Salim? Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di era Presiden Soekarno. 1947-1949. Dikenal sebagai diplomat ulung berjuluk ya the grand old man yang hidup dalam kesederhanaan ekstrim. Meskipun menguasai 9 bahasa dan disegani dunia internasional, ia tidak memiliki tanah, tidak memiliki rumah pribadi dan memilih mengontrak di gang-gang sempit Jakarta. Apa bukti kesederhanaan seorang Haji Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di era Soekarno itu ya? Tempat tinggalnya berpindah-pindah mengontrak rumah kecil dan becek di gang sempit Jakarta. Seperti di gang Kornolong ya dan gang Lontar. Atap rumahnya pernah bocor. Hingga ia bersama anak-anaknya menampung air hujan menggunakan ember sambil bermain perahu kertas ya. Kondisi ekonomi ya, Menteri Luar Negeri ini yang namanya Haji Agus Salim ya, keluarganya pernah mengalami kesulitan makan hingga hanya berlaukan kecap dan mentega. Bahkan sesekali hanya merebus singkong karena tidak mampu membeli beras. Nah, apa prinsip seorang Haji Agus Salim ini? Padahal dia seorang Menteri Luar Negeri ya. Nah, yang tadi Hatta wakil presidennya, apa katanya? Prinsip jabatan yang memegang teguh prinsip laden is legend ya. Memimpin itu menderita katanya. Ia menganggap bahwa jabatan negara adalah amanah pengabdian kepada rakyat, bukan sarana untuk memperkaya diri sendiri. Inilah prinsip seorang Haji Agus Salim ya, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada zaman Soekarno ya. 9 bahasa ya ia punyai ya, dan disegani dunia internasional. Nah, ini pelajaran bagi pemimpin hari ini. Nah, mereka bisa saja kalau seperti Wapres Bung Hatta kaya, pingin bisa, tapi tidak ia lakukan. Nah, seperti Agus Salim, Haji Agus Salim bisa menteri di luar gitu jadi kaya, bisa, tapi dia tampakkan kesederhanaan, bahkan ya sampai macam dikatakan ya rumahnya atapnya bocor menandakan miskin ya. Dia mengatakan memimpin itu menderita ya.
1: Jangan kau coba-coba.
0: Islamnya mengapa itu dilakukan oleh para pemimpin pendahulu kita? Mereka mencintai agamanya. Mereka mencintai negerinya. Mereka meletakkan jabatan itu di tangannya, bukan di hatinya. Mereka beribadah, ya, beramal soleh dengan pangkat jabatannya. Ya.
1: Yang diberikan pada
0: ilmunya para ulama, keadilan para penguasa, ya, kejujuran, ya, kejujuran para karyawan juga. Apalagi amanahnya para pedagang, ya, nah, juga pengusaha. Nah, doanya orang-orang miskin. Jadi kalau kita ingin membangun negeri ini harus semua ikut bersama-sama ya. Nah, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya pangkat jabatan-jabatannya, yang punya tenaga dan tenaganya. Saya enggak punya uang untuk bersedekah. Ya, minimal apa? Tahan diri Anda tidak melakukan kejahatan. Nah, tahan diri Anda dari berbuat jahat. Nah, ya, saya enggak bisa bantu dengan uang. Ya, hanya bisa bantu dengan tenaga. Dengan tenaga, saya hanya bisa bantu dengan tanda tangan, karena lagi tanda tangannya basah ini. Lakukan itu. Oh, saya enggak bisa semuanya. Saya hanya bisa mendoakan. Doakan itu. Jadi sama semua kita ikut ya. Nah, sebagaimana orang dahulu mereka ikut bersama-sama memperjuangkan bangsa ini merdeka. Nah, sekarang sudah merdeka 81 tahun. Nah, kembali kita bermuhasabah diri. Nah, apa yang kita berikan untuk agama ini, untuk bangsa ini, untuk negeri ini, agar berkah. Nah, iman dan takwa kepada Allah kunci keberkahan negeri itu. Dan jauhkan diri kita dari maksiat dan dosa. Karena dosa dan maksiat mendatangkan bencana, mendatangkan malapetaka, maksiat. Nah, tugas kita bagaimana? Ketika kemaksiatan itu nampak di mata kita, rubah dengan power kekuasaan. Man ro'a minkum mungkaron falyughir biyadih, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ta'abul iman. Siapa melihat kemungkaran, rubah dengan power kekuasaan. Kalau tidak punya tangan kekuasaan, rubah dengan lisan, tegur nasihati. Kalau enggak punya juga kemampuan itu, maka rubah dengan hati, tapi itu selemah-lemah iman. Artinya tidak boleh kita berpangku tangan dalam membangun negeri ini. Ya, saya enggak bisa apa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa semua. Nah, oleh karena itu, sebagai hamba Allah, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, tugas kita apa? Jaga negeri ini agar tetap merdeka. Merdeka secara lahir, ya, merdeka secara batin. Nah, bagi Anda yang sebagai pemimpin ya, diamanahkan menjadi pemimpin itu, ingat hadis-hadis Rasulullah tentang kepemimpinan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Nabi bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami di dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya atau majikannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Abdullah berkata, aku mendengar semua itu dari Rasulullah. Dan aku mengira bahwa Nabi juga bersabda, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya, dan akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap orang dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kita, setiap kita itu pemimpin, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Nah, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, ya. Nah, istilahnya ini edisi khusus peringatan HUT RI ini, kita bacalah ya, agar kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa? Dengan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Apabila pemimpinnya takwa kepada Allah, ulamanya bertakwa kepada Allah, apalagi pekerjanya, orang-orang kayanya bertakwa kepada Allah, orang miskinnya bertakwa kepada Allah, setiap pribadi kita bertakwa, insya Allah berkah negeri akan diraihnya. Tapi sebenarnya ternyata berita-berita yang kita baca dari media sosial, media elektronik, ya, media digital sebagainya, ya. Nah, penyakit pemimpin hari ini, ya itu tadi, korupsi, penipuan, manipulasi, nepotisme sebagainya, ya. Sebenarnya kalau di dunia kita mungkin bebas, ya, bisa lepas dari hal-hal itu. Tapi dari kiamat, al-yauma naqtimu al-abahib wa tukallimuna aidihim wa tas'adu arjulahum bima kanu yaksibun. Dari kiamat, mulut dikunci, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, yang kita lakukan dalam hidup kehidupan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita ambil harta negeri ini, harta ya rakyat, hati-hati, dari kiamat tanggung jawab belum bisa masuk surga sampai selesai tanggung jawab itu di hadapan Allah. Diriwayatkan dari Abu Samah Al-Azdi, ya, dari anak pamannya yang merupakan salah seorang sahabat Nabi, bahwa ia datang menemui Muawiyah dan berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang bertanggung jawab mengurus urusan manusia, jika lalu ia menutup pintu-pintunya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang terzolimi, atau orang memiliki kebutuhan, niscaya Allah akan menutup pintu-pintu rahmatnya darinya saat ia butuh dan fakir lebih dari apa yang mereka alaminya. Jadi sebenarnya memimpin itu menderita, kata Haji Agus Salimnya. Nah, jadi ketika Anda memimpin itu bukan hanya memimpin dirinya, ya, dia memimpin orang banyak. Nah, kalau Anda tutup pintu itu, hati-hati, dari kiamat Allah akan tutup pintu rahmat Allah kepada diri Anda. Istilahnya bagaimana? Jadilah Anda itu, ya, apa namanya, kalau jadi pemimpin, pemimpin yang adil, ya. Kalau Anda jadi ilmuwan, ilmuwan yang jujur, ya, sampaikan balighu anni walau ayah. Nah, jadi tugasnya para ulama itu, saya menyampaikan ilmunya. Tugasnya para pedagang, ya, berdagang dengan jujurnya. Nah, jadi kita saling apa? Saling bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Diriwayatkan dari Adi bin Amirah Al-Kindi berkata, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami tunjuk atas suatu tugas, kemudian dia menyembunyikan dari kami sebuah jarum atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah sebuah penipuan dan pada hari kiamat kelak ia akan membawanya. Adi bin Amrah berkata, maka seorang laki-laki hitam dari Ansor, seolah aku masih bisa melihatnya, berdiri dan berkata, ya Rasulullah, ambillah kembali tugas yang pernah engkau berikan kepadaku. Beliau bertanya, ada apa denganmu? Dia menjawab, aku mendengarmu mengatakan begini dan begitu, kata Nabi, dan sekarang aku akan kembali mengatakannya, bahwa barang siapa di antara kalian yang kami tunjuk untuk satu tugas, maka hendaklah ia menyerahkan semuanya, baik sedikit maupun banyak, ya. Lalu apa yang diberikan kepadanya untuknya, ia bisa mengambilnya, dan apa yang dilarang baginya, maka ia tidak boleh mengambilnya. Ini ada di sini Imam Muslim meriwayatkan. Apa pelajarannya, ya? Nah, jadi kalau kita, apa hak kita ambil? Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Kadang kan tidak, mumpung basah kursinya, mumpung lagi tekadnya masih berlaku, kapan lagi memperkaya diri sendiri? Belajar dari orang-orang dahulu. Nah, seorang wapres Hatta, ya, Bung Hatta, dia tidak memperkaya dirinya. Bayangkan, sampai sepatu beli yang buat orang Swiss pun enggak mampu membelinya. Padahal mudah sekali, ya, tinggal dia tunjuk, tinggal dia apa, dapat terus. Tapi tidak ia lakukan. Bayangkan seorang Haji Agus Salim, ya, Menteri Luar Negeri. Ya, apalah susahnya membuatnya. Bahkan, tapi dia tampakkan kesederhanaan itu, ya, dan bahkan dalam hidup yang miskin. Dia berprinsip memimpin itu menderita. Istrinya, kenapa demikian? Kenapa mereka takut kepada Allah? Mereka takut ya, amanah itu akan disia-siakan. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Karena keyakinannya kepada Allah kuat, tauhidnya kepada Allah kuat, ibadahnya baik ya. Nah, dia takut kepada Allah. Dia punya prinsip seperti itu. Pasti kena ketakwaannya kepada Allah. Istilahnya para penyintas jaramantar. Kita di sini khususnya peringatan HUT RI yang ke-81 ini ya. Nah, jadi mensyukur ini kemerdekaan dengan mencari keberkahan rezeki, keberkahan negeri. Jadi berkah negeri ini kenapa? Kena kejujuran. Berkah negeri ini ya, kenapa? Kena keadilan para penguasa, ilmunya para ulama, ya hartanya apa namanya, kejujuran para pekerja tadi, hartanya, dermawannya para agnia orang kaya, dan doanya orang-orang miskin. Istilahnya saya pernah cerita nih ya, ini yang saya kutip dalam sinetron Dunia Terbalik ya. Nah, seorang pejabat, seorang konglomerat, seorang pekerja, tukang ya, dan orang miskin kumpul di musola. Mereka ingin membuat masjid. Nah, karena musolanya sudah kecil, ya sementara jamaahnya ramai. Mereka rapat. Apa rapatnya? Ini walaupun ilustrasi ya. Rapatnya apa? Kumpul mereka semua. Nah, kita sudah lama di musola ini. Makin hari makin banyak jamaahnya, makin sempit nampaknya. Bagaimana kalau kita lebarkan saja masjid ini, musola ini? Oh, tanahnya enggak ada ini, kalau kita lebarkan ini, ya. Usul kata si pejabat. Saya sekarang ini seorang pejabat, katanya. Bagaimana kalau saya cari tanah, tempat, lalu saya yang kena lagi teken, saya lagi beras, lagi basah ini, saya akan cari tempatnya. Ya, namanya pejabat ya, dia punya kekuasaan, punya wilayah. Oh, bagus sekali, baik, ya. Usulan lain, kita terima itu usulan pejabat. Ya, kita serahkan Pak Pejabat cari tanahnya. Nah, ini bangun masjid ini. Nah, karena tanah untuk musholanya nggak bisa lagi dilebarkan. Baik, saya usul kata si konglomerat. Nah, itu kan butuh dana, butuh biaya. Dananya sejak mulai pembangunan sampai selesai, uangnya dari saya. Subhanallah. Orang pun bangga, kagumnya, kaya raya tapi dermawan. Ya setuju itu, setuju katanya. Baik, sekarang tanah sudah ada, kemudian uangnya juga sudah ada yang. Nah sekarang bekerja siapa? Oh saya, katanya saya kepala tukangnya, nah, saya pekerjanya, saya punya anak buah untuk bekerja. Nah, istilahnya di situ ada orang miskin tapi nggak minta pendapatnya. Nah, dia memberi usul tapi nggak didengar. Baik, ya. Hasilnya adalah kita akan serahkan cari kepada Pak Pejabat untuk cari tempat untuk buat masjidnya ya. Kemudian dananya dari konglomerat ini, pekerjanya sudah. Nah, sementara yang hadir si miskin gak ditanya. Ya. Lalu ya kapan dimulainya peletakan batu pertama? Tanggal sekian, bulan sekian. Nah, kemudian usahakan sampai kapan selesainya? Tanggal sekian, bulan sekian. Maka proyek besar pembangunan masjid pun dilakukan. Nah, si lalu ini ceritanya saya kutip dalam film sinetron Dunia Terbalik ini ya. Nah, tapi disampaikan bahasa ustaz ya. Lalu yang terjadi kemudian sudah mulai bekerja. Proyek pun peletakan bom pertama. Nah, disaksikan semua. Nah, hadirlah semuanya. Nah, mulai bekerja pagi, sore, siang, malam. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pas waktunya dalam hitungan beberapa bulan sudah selesai masjidnya. Lalu kemudian mereka rapat ingin menentukan kapan dimulainya mulainya peresmian itu. Nah, lalu kemudian ya, kumpullah pejabat tadi, konglomerat tadi dan pekerja dan semuanya. Lalu rapat lagi di musola tadi. Nah, sekarang masjid sudah selesai. Nah, silakan kapan apa yang kita lakukan? Oh, disitulah datang godaan setan kepada mereka. Kata si pejabat, ini nih kalau kena bukan teken saya ini nggak jadi ini katanya. Rupanya disitulah ya. Kalau enggak saya cari tempatnya, tanahnya enggak jadi nih kata si pejabat. Oh, konglomerat bilang orang kaya. Kalau enggak ada uang saya, enggak jadi juga ini. Kalau enggak ada uang saya, ya dari mana bisa, dari mana dana, dari mana dananya kalau enggak ada? Apa kata si pekerja? Iya, memang engkau yang mencari tanahnya pejabat, biaya dari engkau konglomerat, tapi kalau enggak dari saya, kami yang bekerja ini, enggak jadi ini. Ternyata sejak dari awal, si miskin enggak minta pendapatnya. Apa kata si miskin kepada, hai engkau pejabat, memang engkau yang mencari tanahnya. Hai engkau konglomerat, memang engkau yang mencari yang uangnya dari engkau. Wahai engkau pekerja, memang tenagamu ini pakai. Tapi apa? Kalau bukan kena doa kami orang miskin ini, enggak selesai ini. Israelnya, ini cuman bahasa sinetron saja ya. Nah, yang Ustaz ceritakan kembali. Artinya apa? Jangan pernah kita merasa kita yang menjadi hebat ya. Ya. Kita hanya posisi kita masing-masing, ya si pejabat posisinya mencari tanah tadi, konglomerat carinya biaya tadi, pekerja tugas tadi, kerja tadi, tenaga tadi. Tapi kita lupa ada doanya orang miskin yang Allah dengar. Nah, oleh karena itu untuk membangun ya suatu negeri agar berkah, tetap bersama-sama sesuai dengan porsinya. Kalau kita nonton bola, kiper hanya menjaga gawang. Striker dia maju ke depan menyerang, mundur ke belakang. Back hanya menjaga dekat gawang tadi. Nah, jadi bagaimana kita dalam kehidupan ini agar negeri ini berkah? Ya, kalau bahasa Qurannya baldatun thayyibat warabun ghafur. Nah, negeri yang diridai Allah itu ya, bagaimana caranya setiap pribadi kita dalam profesi apapun jadilah kita pribadi-pribadi yang bermanfaat, ya, yang berguna untuk agamanya, bangsanya, negaranya. Islamnya para penyintas era mutara sub ini saja dulu ya. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah merdeka 81 tahun ya. Kemudian secara lisan kita ucapkan, secara hati kita katakan bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Nikmat kebaikan itu datang dari Allah. Nah, kemudian secara amal dalam kehidupan, bagaimana kita melakukan amalan-amalan itu bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Nah, bekerjalah kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, yakinkan diri kita. Ketika kita melakukan amal itu, akan kembali pahalanya kepada kita. Nah, ketika Anda menjadi pejabat, nah, berpahala Anda dengan pejabat itu. Gunakan jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pejabat takwa kepada Allah. Ketika Anda menjadi ulama, guru, para penyampai ilmu, sampaikan ilmu itu kena Allah. Nah, ketika Anda menjadi seorang pedagang, konglomerat, pengusaha, jadilah pengusaha takwa kepada Allah. Ketika Anda menjadi pekerja, jadilah pekerja yang baik ya, yang jujur. Dan ketika Anda seorang yang miskin, ya, berdoalah kepada Allah ke negeri ini berkah kena doanya para orang-orang miskinnya. Selamanya para penyintas acara Matahari Sub, inilah kajian kita hari ini ya, walaupun kajian kita singkat ya, edisi khusus peringatan HUT RI yang ke-81. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan negeri yang aman, tentram, damai, senantiasa menjaga ukhuwah ya, persatuan, negeri yang Allah ridhoi. Semoga kita mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbul qabur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Selamat ya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Allah berikan keberkahan negeri kita kepada kita. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Selamat HUT RI yang ke-81 ya. Sekali lagi semoga Allah berikan kepada kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.